0: nakung tibu mipta, nakung kakba, nachu yangsi tunba. Gona, guyukur, lopchi ngidu, lopchi jikchen jimadukwa soki, yame ni chun tunsi, gyobu qingpi tangdu pipta. Qingpi tanggi tunse qingpi luni, gyagabki qingwa laki yubi, yame natsu juxi xiyi. Jixingi ninju le zhubi, minchu di nguantu gi lengkyu tablam gi guni, minchu nakung gi sawa ge tubla. Minchu gi gyurim nang, kapya mi gubita, nakung la pukdu mi bi toni, shogyun kangya mi ba, yane santu.
1: Gyuntung yame ni ri tang, tewe ren xingi yame ni la pimpu yu. Gyurim yong la xepshu yu bi, xepshu bi chi la, genlin yu. Kaba ang chang, lewo ge gu jik, chu sum gu gu, gu chu sum, sanye. Lhasa nyang chen lam, fu kang men kang ki, ne du bu sarbe ka zhu, qingbi tang. Nanye di tang di ne, shikazi lumu tse di kuyo ka zhu, qingbi tang nanye men tse cong kang, loko chong gir ne tong qu, guan bu lam, loko lup chong tang buyo ka zhu, qingbi tang nanye men tse cong kang. Nyer tui gi yang, ni me ca wa qi, nga gong lho lung tang we, chang shu shu. Loki pa zhu ni guo qi kui di sub tu, sa tui nam shi ki ke chu lu ming ni su yu la. Nikuo ki nubi yang qianpu dian yu bie, nga gong tang nikuong ke dui kyun yang canpu yu, ri zik ba. Yun dian chonggol so qi dui kyun yang canpu yu. Tiwai nikuo tang, lung guo, qirchu yang guo tu bla, sukbol kyun qi sukche li bu xi nguan tu bie ma qi, ngo dong yang gar bu xi nguan tu. Qi lu zhu dui, loki pa zhu nikuo qi kui dang pa nang tang. Nyer tui gi yang, ni me ca wa qi, nga gong lu lung tang we, chang shu shu. Loki pa zhu nikuo qi kui di sub tu, sa tui nam shi ki ke chu lu ming ni su yu la. Nikuo ki nubi yang qianpu dian yu bie, nga gong tang nikuong ke dui kyun yang canpu yu, ri zik ba. Yun dian chonggol so qi dui kyun yang canpu yu. Tiwai nikuo tang, lung guo, qirchu yang guo tu bla, sukbol kyun qi sukche li bu xi nguan tu bie ma qi, ngo dong yang gar bu xi nguan tu. Qi lu zhu dui, loki pa zhu nikuo qi kui dang pa nang tang.
2: ཁྱི
1: ཡ་པོ་ཅི་ལིང་གི་ཏ་ཡ་ཨོ་སྐྱ་ཤ་དོ་ཤེ་ཡ་ཚོ་ཁོ་ཤ་ལ་ཉེ་རང་ལ་ཕེ་ཅུ་ཏ་ཡ་དེ་ཧན་ལི་ཕང་གི་ཐན་ས་སབ་དེ་རེད་ཁི་ལོ་ལ་ཡ་ཉི་མེ་ཨོ་ལ་ཡ་མ་མོ་ཤི་ཤི་ཅི་ཏ་ནང་པོ་ལ་ཡ་ནག་པོ་པང་པོ་ཡ་པོ་ཅི་ཡོ་རེ་ཧན་ལི་ཕང་དེ་ཨོ་ནེ་ཡ་ཨོ་དོ་ཧན་ལི་ཕང་གང་ཅུང་ཏེན་གི་ཨ་མ་ལ་གི་ 方从康。

0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང

0: Pesas, tayang di kato di leba. Tiri borse di likrup to mintu, tayang senle sewa kiba. Haru tayina.
1: Ziyu, ngera nalkeo, doyang senle sewa kiba.
2: Moho moho, kini lekchish, dine nyesugyo, nga nalkeje tuzu chola mato.
1: Tire yumashi, ngera nkeo.
2: Ngune ge moho.
1: Ge yumashi, cho cho cho.
0: Dikarsan, nye sanjil chichi ugo, kirani jiribidu shush, jiribidu shua.
1: Gyuri muci, shanyimdo jindrumdo sheche, deyar kyun machu.
2: Keyo mari, lega kechigiriba.
1: Ngeran xeo, ngan chudrub shundi likrub yao tuzuna, demchibu yoshi, mi zangma hangsang girda.
2: Chena tarik namcha di, feilin lrugri suwariba.
1: Didi yin gochung, ngeran dingwa.
2: Shu Chen, zhangge nga yago chep changwa, nye singa yu. Ya jo a. Nga ran ka bu yu.
1: Tong ma ga ro ji bian yong zo di. Yin ji xie le la duo.
0: Xiao Fan, nga zo na li, nga zo na li zo a. Jo, Xiao Fan, ni xie hu zhang ge chi a. Jo jo, jo yi da.
1: Jin ni zhe ga xin.
0: Jo yi da Xiao Fan. Ni xie hu zhang chi a.
1: Let's sun da.
0: De a.
3: 天气是为难不长的呢我让最过足的呢送爬进去继续扯起来落地不起总之吧给让拖着何子怡给不得让搞不起来有着东西从高点帮着的刚才搞不起来有的马赛然心都哭了搞不起来
4: 所以我的家长有位置是我是女民族然后女巫度了搞不起来有着可是我是爹爹没给俺念不起个有着俺给大话念不起我的事啊可以呢这些呢我那让了搞不起来没应该的你心嘛是爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹 ཁེ མ ད
3: ཉིམ ཁ ཁ ངོ ལ ཁེ ཆོ ཡ ཁ ཏོ ཨ
4: གུང ཤ ལ ཉེ རང ཤེ ཝ ང མི ཅིན དེ དང ཉེ ཡུབ ད
3: ཅིན དེ དང གི སེ
4: ཨོ ཐན ཨ ཞོ གེ ཉེ མི དོ ཡ ཝ ཤ ཏུ སེ ལ བེ ནི ནམ ས ང མི མི དོ གེ ཉེ ཏུ ཐང དེ ཚོང ཏུ ཚོ བེ གབ ལ ཉེ ང ཏུང ཤུ ཏུང ཅེ ལ ལ ཅེ དེ ལ སེ ལ བེ ནི མི ང ཏུང ཅེ གེ ཉེ ལེ ཤ དེན དེ མི ང དེ དེ ཡུབ ཤ རང གེ ཤིན ཁ ཤ ཝ ཐང དེ ང ཚོ ལ ཅེ ཅེ སུ ང
3: 这球是我国内拍起出道超时的你们就赢的明年顶嘴我爹爹约不着可是让俺一起不对你让崔子小队啊俺心这是你对的崔子前过几乎的明俺给俺用个对西李洋洋快接送让心这家退出很多让他的心这更不少 장게 오니 니랑 카삼 집으로 봐.
4: 아치. 다시 뒤장시도. 다비아스 미스나게 니 휴노라. 함세 장교 마시아.
3: 니양아, 장 고무치기 장도도 열에 마시아.
4: 팁도 라히는 가치죠.